Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk gak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, gak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: ono ben hunki long kepengin nggo tempong kono. Mari turu, enak mari mangan. Aku.
1: Heh.
0: Apa wae
1: diwarai. Kadung arepe turu iku justru aja mangan nang pedes-pedes iki. Malah ira yang bisa kesirep.
0: Turune
1: nyenyak. Iya.
0: Kok bisa?
1: Heh, diwara makanan iki salah siji faktor yang mempengaruhi kualitas tidurmu jumai.
0: Oh, ya.
1: Dadi ira iki kadung bisa aja mangan kang pedes-pedes sak durunge turu krana ira bakal heng mendapatkan kualitas tidur yang berkualitas diku kok.
0: Karep isun ku
1: mbak. Jadi turu tapi ora glebegan, glebegan, glebeg merono, glebeg merene, glebeg merono. Heng tenang turune diku.
0: Oh, diku. Iya saya jare ekspres iki ya, dilansir kok ekspres iku. Makanan yang kita makan sebelum tidur itu ternyata bisa berdampak ya.
1: Ada yang menguntungkan.
0: Menguntungkan atau merugikan.
1: Nah,
0: pada kemampuan kita untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Nah, hubungan antara makanan pedas dan hasil tidur yang buruk telah dieksplorasi selama bertahun-tahun ternyata yo.
1: Iya. Misalnya bahan ya, video cuma iyo. Kau yang dilakukan oleh studi The International Journal of Psychosiology. Sebuah studi menunjukkan iki ngerekrut sekelompok anak muda iki ya. Yang sehat. Terus mari ku wong-wong ku mau dijaluk kongkon ngonsumsi makanan saus Tabasco utama start sesaat sebelum ya ini lari nom-noman kita turu.
0: Nah, para peneliti mau mengamati perubahan mencolok dalam pola tidur pada malam hari yang disebabkan oleh makanan pedas itu tadi.
1: Iyo.
0: Hasilnya ternyata lari-lari ku mau hang 6-6 minggu mau mengalami kurang tidur secara keseluruhan.
1: Glebegan.
0: Dan membutuhkan waktu lebih lama untuk tertidur.
1: Sirep
0: yo.
1: Sirep yang sirep-sirep. Itu karena makanan pedas dapat memicu gangguan pencernaan, nyeri atau ketidaknyamanan di perut bagian atas, dan nyeri terbakar di belakang tulang dada yang dapat menghambat tidur. Peneliti juga mencatat bahwa setelah makan makanan pedas, subjek mengalami peningkatan suhu tubuh sehingga siklus tidur pertama mereka terganggu diku.
0: Peningkatan suhu tubuh telah dikaitkan dengan kualitas tidur yang lebih buruk dalam penelitian sebelumnya. Nah, selain makanan pedas, nah ini ada makanan yang harus dihindari sebelum tidur ya, seperti makanan berat yang sulit dicerna.

0: Iya jare, mambujar makin lare. Iku ngomong, jare wong wadon iku jauh lebih banyak membutuhkan turu diambil wong lak tim yang wong lanang. Jare gitu.
1: Tapi jare turu
0: ngamukan.
1: Jare menurut, jare menurut Profesor John Horney, wanita itu butuh 20 menit waktu tambahan untuk tidur dibanding lanang. Karena wong wadon iku butuh waktu lebih kanggo pulih teko rasa lelah beraktivitas sedinoan.
0: Paham ana aku dadi apa wadon riko mulet-mulet terus suwen
1: ojo ditak. Tapi cuminten iku yang lebih teko 20 menit iku.
0: 20 jam.
1: Masalah.
0: Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Duke Medical Center ya, 210 wong lanang wadon separuh baya iki diteliti kebiasaan turune berdasarkan kuesioner yang mengukur seberapa baik kualitas tidur yang mereka miliki beserta pengambilan sampel darah sebagai pendukung.
1: Nah, setelah dianalisis
0: cumpunya
1: itu mau ditemoni coba ditemukan bahwa wanita yang memiliki kualitas tidur buruk tidak punya cukup waktu memulihkan fungsi sel-sel otak. Otak mereka masih dalam keadaan lelah dan mereka lebih rentan merasa tersinggung.
0: Makanya ngamukan
1: ngamuk, depresi, sinis.
0: Kok lari cilikan tangi turui kok kan mesti ngamuk.
1: Jadi gampang ngalami stres.
0: Iya. Bahkan untuk pria yang punya pekerjaan berat dan banyak aktivitas tidak butuh banyak tidur sebanyak yang dibutuhkan para wanita. Namun Profesor John Horn juga mengatakan bahwa butuh waktu 20 menit lah tambahannya, bukanlah waktu absolut untuk dijadikan acuan bagi setiap wanita.
1: Jadi bisa jadi wanita itu butuh kurang atau lebih dari waktu tersebut karena aktivitas dan kebutuhan tidur setiap wanita beda-beda pisan. Kira-kira kadung riko iki termasuk hang butuh tambahan 20 menit
0: apa?
1: Apa hang sedinoan?
0: Tergantung we riko milih kang endi. Cuman kadung rabin riko iku rada derdep tangi turu ya riko paham ono. Karena wong wadon iku jare butuh lebih akeh.
1: Lebih akeh PC, lebih akeh perawatan.
0: Temenan.
1: Ternyata lebih akeh turu pisan.

0: daging sapiku.
1: Ini dagingku.
0: Ini daging sapiku.
2: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat.
0: Ini buah apa tuh?
3: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong ketok-ketok-ketok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
4: Ragam protein bikin otak cerdas.
5: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
6: Cie-cie.
5: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
6: Ayo sukseskan keragaman protein.
7: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
8: Bapak, aku baru saja mangoli, menikah. Keluargaku beresiko ini.
9: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
8: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
10: Lah bujuk, Ayi kan lagi nyusuin. Lah, keluarga Ayi juga beresiko nih.
11: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya.
6: Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
12: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
13: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
15: Sayang.
16: Ya.
15: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
16: Aduh sayang, hujan sekencang apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
15: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
16: Ya udah deh sayang.
15: Iya, Ayang. Kita kok duduknya di bawah-bawah gini sih? Bahaya tahu.
16: Aduh, sayang. Udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
15: Aku serius. Kalau robo gimana?
17: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
15: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
16: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
15: Ih, apaan sih?
18: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk gak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, gak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: ngantuk isine ya, turu kari kaya prasanun. Sedih lu tak
1: Apa?
0: Heng nyenyak tidurku.
1: Sak nyutan tangi mana? Sak nyutan
0: tidur, tangi mana? Tidur nyenyak bantal guling menjadi saksi ya. Bayanganmu selalu menggoda. Sekarang suaranya Rana Rani maning.
1: Tiada berdaya.
0: Nah, Rana Rani menggema di telinga.
1: Kelenti.
0: Cara kelenti sih. Carane turu ku meneng nyenyak.
1: Yo iku.
0: Soalnya usia-usia gitu iki wis.
1: Soal turu iku anu lho, heng keneng diabaikan, kurang istirahat ku moto dadi enak, kurang pikiran enak iku. Ana tak kira-kira tips yang bisa kita bagikan supaya turun kita itu bisa lebih enak, ya kan?
0: Ana. Cara mudah supaya bisa tidur nyenyak.
1: Iya.
0: Yang pertama
1: adalah
0: jangan makan malam dekat waktu tidur.
1: Oh, misalnya kini turunnya jam 11. Terus mangan sego tempong jam 10.
0: Betul, yang gulai sego goreng, sego tempong, sate.
1: Iya.
0: Jam-jam malam rawan gue.
1: Padahal mangannya jam 10, sego goreng, tambah telur ceplok. Udu.
0: Iku.
1: Mi ayam.
0: Ojo, ya.
1: Ya iku ojo parek-parek lho. Semisal wajar yo jam 7 makan.
0: Malam.
1: Mari magrib makan malam.
0: Betul.
1: Kudu dadi jarak kan ado. Terus. Kadung bisa supaya gampang itu mandi air hangat sebelum tidur. Oh, enak iku. Iya kan? Jale kadung bule iku aduse iku arep turu.
0: Arep turu.
1: Diku. Kadung ngene kan
0: kadung ana water heater enak yo, mah.
1: Kadung ngene kan jam apat yo
0: ya.
1: Turu parang adus
0: jam 5
1: gerah
0: so, kan gerah. Oh, pagi metu nindi
1: akhirnya yo iki parang bener hang bener tuh menjelang tidur kita itu baru mandi
0: tidur, tapi kan kayaknya mesti hangat.
1: Mesti tapi kan diomong
0: ngoleh adus bengi-bengi rematik
1: padahal adusnya nganggup banyu anget loh wesan memang paran lho
0: ojo bengi-bengi ngoduki banyu api adus entek ya sing. Ya iku ya saliyane adus
1: mandi Riko, air hangat lur.
0: Kudu mengatur suhu kamar. Misali, suhu kamarku antara 20 sampai 23 derajat.
1: Misale nganggo AC.
0: Kadung AC ne jelas wis yo atur ning kono.
1: Iya. Terus aja main HP utawa laptop iki kayak yang paling penting sih. Tapi sak jane saiki ku angel yo.
0: Ah temenan.
1: Heng dolanan HP menjelang tidur tuh.
0: Makane gantian HP ne. Iki ku Plexi Nokia 3310 iki ku wis.
1: Ayo ora layare
0: lho. Asia Hidayah iku wis ya. Wis.
1: Cilik kok Plexi ku.
0: Cilik tipis.
1: Cilik tipis Plexi lur. Sak genggeman enak kok. Ya kan? Main layar cilik.
0: Iya. Yang mengundang Riko untuk bermain maning we.
1: Kata-kata di scroll lah
0: yang
1: dulu.
0: Ngono wes.
1: Masa ono sak layar terus mari ngono kewoco kabeh kuwi. Kan cilik lha mendhuwurno ngomong bareng sih gitu kok Terus.
0: Terus ya bisa melakukan yoga atau meditasi saat durung tidur. Wes ning dur kasur meditasi dulu.
1: Kadung bisa aja ngombe kopi atau alkohol di sore hari karena itu juga akan menyebabkan Anda susah tidur.
0: Betul.
1: Ya sak apik-apike sih turu itu emang berkualitas lur. Deep sleep hang diko sampai ngimpi-ngimpi ngelur-ngelur doweh-doweh. Iku hang bener.
0: Berarti diko bener-bener nyenyak iku turune.
1: Bener-bener nyenyak. Dadi kesuk iku bangun.
0: Kesuk tangi-tangi. Riko langsung ambil gerah tangan. Semalam aku mimpi. Tapi mimpi buruk.
1: Mimpi buruk.
0: Mimpi buruk sak panci. Sak panci dong tete kata. Iku benar-benar buruk nih. Membayangkan lah. Si terusak panci. Ya Allah.
1: Nah jadi ku ya lor ya, itu adalah beberapa tips supaya Riko itu bisa tidur nyenyak.

0: Ya Allah, celuk-celuk suriku ya. Salipan nambi konco lawas.
1: Siapa?
0: Salah. Ini nyawa tak?
1: Ya Allah.
0: Eet iku ah. Eet sangra.
1: Ya lari kok ke Tigoro.
0: Dia cuma ini eet, serta harus nge-hit jadi eet sangra.
1: Atiku empati kerungu kupinge.
0: Mula yo.
1: Kadang yang ngomong leboni selang lari kok.
0: Mul kadang sampai parak kupinge gua ya. Ya Allah he.
1: Rana.
0: Ya tapi ternyata
1: kerung-kerung yang pengen ku tahu nganggo obat tetes mata. Obat tetes telinga ini.
0: Pasti ada hal-hal yang sempat membuat
1: seseorang itu sampai terganggu.
0: Budek pendengarane.
1: Kuping sampai terganggu itu ono mas.
0: Nah, mulane iki ono beberapa kebiasaan nang bisa nyebabkan kuping rek aku budek.
1: Nah,
0: iki ojo diremehno. Krono bahaya.
1: Bahaya bang.
0: Menggunakan obat tetes telinga. Penggunaan obat tetes telinga untuk menghentikan telinga berdenging dan masalah telinga lainnya justru bisa memunculkan permasalahan yang serius. Mulai niku ya, sebaiknya cari tahu terlebih dahulu fungsi teko obat tetes iku mau uku efek sampinge.
1: Ya waconen lah minimal iku petunjuk kan nono.
0: Dibanding dadi ecet rek ngono.
1: Sarapan. Kakek nganggu iki gak earphone.
0: Iki hun paling hidup mulai begini mula.
1: Yang
0: tahu.
1: Em kalian kira sana turu nganggu earphone, sedangkan teko turunnya ku mirip. Apa yang keganggu? Maksudnya ku yang ganjel ta? Penggunaan earphone tentunya berfungsi agar suara jadi lebih keras. Sayangnya hal tersebut dapat membuat perubahan dalam sistem pendengaran sehingga kamu akan terbiasa mendengar suara yang dekat dan keras. Layaknya menggunakan earphone.
0: Kebiasaan.
1: Iya, di sini aku aku tuh kerungu hawanter wong ngomong.
0: Terus menggunakan ear candle. Oh iya biasanya kan ono kan anu lilin.
1: Iya, kadung di salon-salon juga.
0: Nah, iku. Metode ear candle yang digunakan untuk membersihkan kotoran pada telinga ternyata dapat merusak sistem pendengaran. Mulane iku, masih kotoran yang keluar banyak, akan tetapi telinga akan menjadi lembab dan meninggalkan bakteri yang justru merusak kondisi liang telinga.
1: Ya. Cotton bud ini kebiasaan ini cemai. Pada dasarnya cotton bud digunakan untuk membersihkan kotoran yang ada di telinga kan. Sayangnya menggunakan alat yang satu ini justru mengakibatkan kotoran pada liang telinga menggumpal dan terhenti. Karena itu kotoran telinga biasanya cenderung jadi lengket.
0: Terus yang diriciki.
1: Diriciki pinggir-pinggir tok.
0: Itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak
1: bisa
0: disadari
1: mengganggu.
0: Ternyata bisa mengganggu pendengaran.
1: Betul.

0: kari macam-macam, apa pengetahuan ya di barak adung wis melu acara isuk-isuk kudu berbagai
1: nambah
0: macam.
1: Nambah wawasan ya.
0: Oleh senenge, oleh paraniku hiburan tapi juga menambah wawasan. Jare wong-wong ngrungokno isuk-isuk iki, makin kesini makin cerdas jare.
1: Pinter yo, makin cerdas, makin cerdik ya.
0: Betul ya. Jare makin cerdas. Bengen waktu ku waktu sedurunge ketemu acara isuk-isuk bongol iki.
1: Bongol lho jare. Oh iki pengen make SD lho bongol jarene.
0: He ngero pamparan
1: takon. SMA ben, ning takoni jalan endi iki papal ya.
0: Ngak-ngoke kok. Tapi begitu mendengarkan isuk-isuk langsung kecerdasan.
1: Iya nah ngomong, duh kecerdasan isuk iki terlambat wis. Burono acara isuk-isuk. Pengen kok ngono
0: gitu. Untung ada ketemu acara isuk-isuk.
1: Untung kok ku diwarai nasib baik mengantarkan Anda. Para mereka tuh cerdas maning gitu aku ya. Riko lebih cerdas maning. Waya-waya meniki tekone radio Blambangan.
0: Ana paran iki.
1: Nggowo anget-anget.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Oh,
0: iya iya. Iya iya. Ya wis mrene wae mau mulih. Mrene saiki ya.
1: Keke. Ya.
0: Keke mrene wae.
1: Omanono.
0: Ono tani ya. Iya wes kadung gitu.
1: Pamitan.
0: Pamit tolong ya lur, besok arep ono tips-tips maning wes. Soalnya request omongku. Sekali-sekali
1: tips-tips wes, soalnya berita-berita terus.
0: Yo.
1: Wes ayo.
0: Besok cari maning lur ya acara.

Pantai Hatay. Esok-esok. Baru saja Anda mendengarkan acara Esok-esok hanya di Radio Blambangan FM.

0: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras, berbeda makna sekarang. Dan perang, bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
5: Cis, kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
6: Iya nih, kenapa ya?
5: Jangan-jangan kamu anemia.
6: Anemia, terus gimana?
5: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
7: TTD, Kelen?
5: Nah itu.

Perihal membuktikan ini memang susah-susah gampang ya sahabat pelambangannya. Kadang bukti yang sudah kita lakukan versi kita itu masih belum cukup untuk dia gitu. Harusnya sih idealnya kalau seseorang tuh minta proof atau bukti dari kita, ya harus ada contohnya dong. Kayak contohnya, bukti kamu peduli sama aku, padahal kita udah merasa aku tuh udah peduli loh sama kamu. Kayak contoh kecil, aku tuh selalu ngeladenin kamu WA, aku selalu fast respon. Tapi ternyata ngeladenin WA dan fast respon, menurut dia itu bukan bukti cinta, tapi itu kayak semacam kewajiban. Bukti cinta menurut kamu harusnya spesifik ya ngejelasinnya. Biasanya sih cewek yang paling banyak minta proof ya atau bukti gitu kan ke cowoknya. Dan kadang sialnya cowok itu juga gak mesti ngerti. Ya di sisi lain memang cowok bukan dukun sih. Dukun aja kadang meleset kan. Apalagi kita membaca pikiran dan isi hati perempuan atau pasangan. Miskomunikasi itu pasti, salah persepsi itu keniscayaan gitu kan. Dan beda kepala, rambut sama hitam, pikiran di dalamnya juga beda. Itu hal yang normal kan. Jadi ayo deh dibiasain deh kalau kita tuh pingin pasangan kita itu melakukan sesuatu yang membuat kita happy. Gak ada salahnya kita itu langsung aja spesifik minta gitu kan. Aku tuh kepingin kamu itu menunjukkan cintanya kamu ke aku gitu. Gimana? Kamu harus lebih peduli. Peduli, iya. Aku kepingin ketika aku itu kepingin ngajak jalan-jalan, itu kamu itu udah siap kita tuh mau makan di mana gitu. Jadi sudah ada rekomendasi tempat makan yang nantinya bakal kita datangi ketika kita jalan-jalan gitu. Harus spesifik dong. Karena kadang laki-laki tuh algoritmanya kan kayak komputer ya sahabat belabangan ya. Jadi 1 sama 0 biner gitu kan. Ya aku pengen jalan-jalan, ya udah maksudnya cuma jalan-jalan aja. Gak sambil makan, gak sambil shopping, gak sambil nongkrong gitu. Tuh, pikirannya laki-laki tuh sesimpel itu gitu. Kalau perempuan kan nyabang kemana-mana ya. Gara-gara Tiara sama Vidi Aldiano nih, Dinda jadi ngebahas masalah pembuktian cinta ya. Sampai nanti jam 12 siang, sampai lama-lama Dinda menemani di female programnya untuk edisi kali ini 12 Juni 2026. Gimana hari Jumatnya? Happy, harus happy ya. Apalagi Dinda datang dengan lagu-lagu pop Indo dan manca di tahun 2000-an yang pastinya nanti bakal bisa membuat semangat kalian semakin oke. Ya.

0: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
3: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
4: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
1: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
0: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
2: Horas, Bah!
3: Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
0: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
4: Olahraga ngarah jag-jag, ey!
0: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
5: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
0: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
5: Hidup sehat ternyata gampang.
0: Hidup sehat dengan cerdik?
2: Pastinya.
0: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.
6: Kan cuma
2: Parah.
6: Pocok berangkat saiki ta. Anaknya tidak. Dia ngarep. Mati masuk angin.
7: Ya kalau ini sih mau kreati, masisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbangan ini rumah dewekan.
6: Ya Allah, tapi aja diandung ngarep dikuroyok.
7: Aku tahu.
6: Bahaya kanggu lar cilik. Uga kanggu, Riko ya bahaya pisan iku kang cuma
7: Ketiku yo. Kon pindah biahen soalnya ini. Hotel yang buri biahen yo. Masisan dilipok nang taubes si biahen we.
6: Ya aja di dalam taubes. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan
7: ketiku.
6: Aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
8: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
9: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
8: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
9: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
8: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
10: Asli.
11: Kenapa sih kayaknya?
10: Capek gue.
11: Ini lo gak posting apaan sih?
10: Hah? Maksud lo?
11: Ini video-videonya gak jelas gini.
10: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
11: Lihat tuh ada gambar kucing, tawuran.
10: Maksud sih?
11: Serem-serem gini.
10: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
11: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
10: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
11: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
10: Aduh.
12: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

Beberex Area New Region membuka perjumpaan kita ya. Tadi sempat ada frekuensi yang telepon juga ya, membuka perjumpaan kita di hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Tadi malam siapa nih yang udah begadang ya. Lihat FIFA World Cup 2026 ya, yang begitu meriah sekali, apalagi pembukaannya drone-nya itu, aduh. Gila, keren sekali, Bung. Jangan lupa nanti malam juga ya, nonton ya keseruan Piala Dunia 2026. Oke, seperti biasa yang Enjoys 2 hadir di ruang dengar kalian semua, sahabat bunda, bareng Anjar di yang Enjoys kali ini. Dan akan Anjar puterin lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara hits di tahun ini ya. Dan informasi juga nih buat kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Anjar di yang Enjoys.

Masih bareng Anjar di 88,1 Blambangan FM, sahabat muda. Yes, dong. Kali ini ada informasi buat kalian semuanya, sahabat muda yang lagi dengerin Anjar ya, lagi di mobil atau lagi si bensin gitu di mana? Di pom bensin sini ya, Penataban ya. Oke, ini ada informasi tentang Ejay ya. Ini komposer sekaligus penyanyi Golden K-pop Demon Hunters. Ini bakal tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia di Meksiko tadi malam ya. Dan dia juga dari FIFA juga mengumumkan pengisi suara Rumi K-pop Demon Hunters ini bergabung dengan jajaran bintang untuk pertunjukan spesial menjelang pertandingan pembuka tadi malam ya, antara Meksiko dan juga dan Afrika Selatan di Estadio Azteca di Meksiko City.

Dia menampilkan 48 tim yang akan berkompetisi di dalamnya. Kalau ngomongin K-pop Demon Hunters ya, itu udah bergelombang gitu. Udah rame banget ya dimanapun di seluruh dunia ya. Salah satunya juga di Amerika Serikat, terus di belahan dunia lah ya. Dan kemarin juga ya, tadi malam juga nih upacara pembukaan di Los Angeles pada Jumat waktu setempat ya. Ini menampilkan Lisa Blackpink ya sebagai penampil utama bersama ikon pop global yakni Katy Perry. Yes, masih banyak sekali ya. Tadi malam lihat juga pasti meriah banget ya. Keren banget ya. Untuk openingnya Piala Dunia 2026. Gak sabar lagi nih nanti malam ya. Yang udah punya jadwal Piala Dunia, silakan share. Dan jangan lupa kalau kalian tadi malam nonton ya dengan keseruan, atau enggak nanti malam kalian nonton, jangan lupa share tag di Radio Blambangan FM ya, atau enggak follow dulu di Instagram dan juga TikTok Radio Blambangan FM. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus guys. Blambangan Radio Blambangan.

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
2: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: 101 FM.
1: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
2: Ini daging sapiku.
3: Ini dagingku.
2: Ini daging sapiku.
4: Yah, daging sapinya habis.
3: Lihat-lihat.
2: Ini buat apa tuh?
5: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie-cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman.

0: ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
1: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
0: Iya apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah yuk duduk dulu.
1: Ya udah deh sayang.
0: Iya ayang, kita kan udahnya di bawah pohon gini sih. Bahaya tahu.
1: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
0: Aku serius. Kalau roboh gimana?
2: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
0: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
1: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
0: Ih, apaan sih?
3: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
4: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
5: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
6: 881 FM.
7: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
8: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Ajeng Prawestri. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Lumajang. Ada Bobby Wijayanto membawa berita, hadapi kenaikan BBM, Pemkab Lumajang terapkan langkah efisiensi tanpa kurangi pelayanan.
9: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat langkah efisiensi anggaran di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendorong penggunaan kendaraan pribadi oleh para kepala organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan di wilayah Kabupaten Lumajang. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang berdampak pada biaya operasional kendaraan dinas pemerintah daerah. Menurut Bupati yang akrab disapa Bunda Indah, penggunaan kendaraan pribadi oleh Kepala UPD untuk kegiatan kedinasan dalam kota merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran daerah. Sementara itu, untuk perjalanan dinas ke luar daerah, Bunda Indah meminta seluruh perangkat daerah agar lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang harus dihadiri. Perjalanan dinas tetap dapat dilaksanakan apabila memiliki urgensi tinggi dan berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Meski demikian, Bunda Indah memastikan bahwa kebijakan penghematan tersebut tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
10: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
8: Selanjutnya kita bergeser ke Kota Probolinggo. Ada Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo sudah siap mengabarkan Festival Kids Atlantic 2026. Bunda PAUD Kota Probolinggo serukan sportivitas sejak usia dini.
11: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Probolinggo menggelar Festival Kids Atletik tahun 2026 di Gor Ahmad Yani. Kegiatan yang diikuti puluhan anak usia dini ini menjadi ajang pengembangan karakter sekaligus sarana penjaringan bibit atlet sejak jenjang PAUD dan taman kanak-kanak. Koordinator Bidang Humas sekaligus Ketua Panitia, Yayan Prasti Agung, melaporkan festival diikuti oleh 50 peserta yang terbagi dalam dua kategori, yakni kelompok bermain sebanyak 10 peserta dan taman kanak-kanak sebanyak 40 peserta. Untuk kategori TK, peserta mengikuti nomor Formula 1 dan Kanga Escape, sedangkan kategori KB mempertandingkan Frog Jump serta lari memindahkan bola. Bunda PAUD Kota Probolinggo Dr. Evaryani mengapresiasi terselenggaranya festival olahraga anak yang dinilai mampu menjadi wadah pembentukan karakter sejak usia dini. Menurutnya kegiatan seperti ini dapat melatih keberanian, kemandirian, serta menumbuhkan sikap sportivitas kepada anak. Melalui berbagai aktivitas yang dikemas secara ceria, seperti bernyanyi dan yel-yel, anak-anak diajak lebih aktif bergerak dan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan gawai. Dirinya juga berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut guna menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang sehat, positif, dan kompetitif bagi generasi muda Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
8: Eka Utomo dari RGR FM Tulungagung menginformasikan Job Fair Tulungagung 2026 dibuka. 47 perusahaan sediakan lebih dari 3.750 lowongan pekerjaan.
12: PJ Sekretaris Daerah Dr. Andes Triyaradi MSI sekaligus selaku Kepala Disnaker Trans Tulungagung resmi membuka Job Fair Tulungagung 2026 di Pendopo Kongasarum Kusumani Bongso. Kegiatan ini menjadi wadah bertemunya pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Sebanyak 47 perusahaan dan 3 UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan ini yang menyediakan lebih dari 3.750 lowongan pekerjaan bagi lulusan SMK atau sederajat maupun masyarakat umum yang sedang mencari kerja. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung yang juga menjabat sebagai Kepala Disnaker Trans menyampaikan bahwa Job Fair merupakan upaya nyata pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendapatan tenaga kerja, serta menekan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Tulungagung. Selain membuka peluang kerja, kegiatan ini juga melibatkan pelaku IKM dan UMKM untuk memperkenalkan produk daerah unggulan. Diharapkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, serta mendukung terwujudnya Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
8: Kemudian, ada Reni Kristi, Ersal FM membawa berita, lindungi pedagang dari jerat hukum, Bupati Nganjuk gencarkan sosialisasi ciri-ciri rokok ilegal dan resmi bercukai.
13: Bupati Nganjuk Marheng Jumadi mengajak seluruh pemilik toko dan pedagang kelontong di Kota Angin untuk bersama-sama mensukseskan gerakan gempur rokok ilegal. Langkah penertiban ini difokuskan melalui pendekatan humanis dengan mengedepankan edukasi mengenai ciri-ciri pita cukai yang sah secara hukum. Seruan dan ajakan edukatif ini disampaikan langsung oleh Bupati Nganjuk saat membuka sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau yang dihadiri oleh ratusan perwakilan pelaku usaha mikro. Bupati yang akrab disapa Kang Marhen ini menegaskan bahwa peran para pedagang kelontong di tingkat desa merupakan benteng utama dalam memutus rantai peredaran rokok tanpa cukai resmi. Dalam arahannya, Kang Marhen meminta para pedagang untuk lebih jeli dan waspada terhadap tawaran produk rokok murah yang tidak dilengkapi pita cukai resmi, menggunakan pita cukai palsu ataupun pita cukai bekas. Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak ingin para pelaku usaha kecil terjebak dalam masalah hukum pidana hanya karena ketidaktahuan mereka terhadap regulasi yang berlaku. Gerakan gempur rokok ilegal ini dinilai sangat krusial karena penerimaan negara dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dikembalikan lagi manfaatnya secara langsung kepada masyarakat. Alokasi dana tersebut digunakan secara luas untuk membiayai penguatan fasilitas kesehatan gratis, pemberian bantuan sosial modal usaha, hingga pembangunan infrastruktur merata di Kabupaten Nganjuk.
14: Maka barang yang bontong yang termasuk cukai itu kan satu biasanya berkaitan dengan rokok, pajak itu juga pajak. Ini mengapa seperti itu? Karena membatasi, karena fungsi cukai itu juga satu menambah pendapatan apalagi sekarang.
13: Melalui sinergi erat bersama aparat penegak hukum dan pihak bea cukai, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menggencarkan pemantauan lapangan secara berkala. Kang Marhen berharap dengan kesadaran dan pemahaman yang matang dari para pedagang, ruang gerak peredaran barang ilegal di wilayah Nganjuk dapat ditekan habis secara berkelanjutan. Mari kita dukung gerakan gempur rokok ilegal demi mengamankan penerimaan negara untuk pembangunan Nganjuk yang lebih maju. Saya, Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
15: Ada Elvos Usman dari Persada FM Blitar telah siap menginformasikan, petani Blitar Selatan tidak bisa menanam cabai akibat kemarau panjang, ketersediaan stok menurun dan harga menguat.
16: Harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Blitar mulai mengalami kenaikan seiring berkurangnya pasokan di tingkat petani. Kondisi ini dipicu berakhirnya masa panen di sejumlah sentra produksi cabai, sementara petani di wilayah Blitar Selatan belum dapat memulai musim tanam baru akibat kemarau yang masih berlangsung. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo, menyampaikan berkurangnya ketersediaan cabai saat ini merupakan dampak dari menurunnya produksi di tingkat petani. Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan kemarau panjang yang membuat petani di wilayah Blitar Selatan belum bisa melakukan penanaman kembali. Sebagian besar lahan petani di kawasan itu masih mengandalkan curah hujan, sehingga petani memilih menunda tanam hingga kondisi cuaca lebih mendukung. Siswoyo menjelaskan, tertundanya musim tanam berpotensi mempengaruhi ketersediaan cabai dalam beberapa bulan ke depan. Sebab belum adanya tanaman pengganti membuat pasokan baru dari petani belum bisa masuk ke pasar dalam waktu dekat. Berdasarkan perkiraan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, awal musim hujan diperkirakan mulai terjadi pada November 2026. Dengan demikian, sebagian petani diperkirakan baru akan memulai penanaman setelah curah hujan mulai stabil. Sementara itu, di tingkat pasar, harga cabai rawit mulai menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, harga cabai rawit saat ini telah mencapai sekitar Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan itu terjadi seiring berkurangnya pasokan dari petani, sementara kebutuhan masyarakat tetap berjalan. DKPP Kabupaten Blitar terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan produksi hortikultura di lapangan. Pemerintah juga mengimbau petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya dengan baik agar produksi dapat kembali meningkat saat musim hujan tiba. Dengan kondisi pasokan yang masih terbatas dan musim tanam baru yang belum dimulai, harga cabai diperkirakan berpotensi tetap menguat hingga memasuki musim penghujan dan panen berikutnya. Elvas Usman, Radio Persada FM Blitar.
15: Selanjutnya, dari Gresik, ada Iza, suara Gresik membawa berita, dorong produktivitas nelayan, 15 mesin perahu disalurkan ke Desa Banyu Urip, Ujung Pangkah, Gresik.
17: Sebanyak 15 unit mesin perahu berkekuatan 24 PK disalurkan kepada kelompok nelayan berkah samudra di Desa Banyurip, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik. Bantuan ini berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur melalui jalur aspirasi anggota DPRD Jawa Timur M.H. Rofiq. Bantuan tersebut disambut positif oleh para nelayan karena dinilai dapat membantu aktivitas melaut. Selain mesin perahu, sebanyak 150 paket sembako juga dibagikan kepada para istri nelayan. M. Harofik menyebut bantuan ini sebagai upaya pemberdayaan dan modernisasi sektor perikanan melalui peremajaan mesin perahu dan alat tangkap. Sementara itu, anggota DPRD Gresik Muhammad Kurdi menilai program tersebut dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan berdampak pada kesejahteraan keluarga pesisir. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
15: Kita bergeser ke Kota Madiun, ada Amanda dari Suara Madiun yang sudah siap melaporkan. Matangkan persiapan HUT Kota Madiun ke 108 tahun, PLT Wali Kota gelar rakor persiapan.
18: Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan persiapan peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Berbagai agenda dibahas dalam audiensi dan rapat koordinasi persiapan HUT Kota Madiun yang digelar di Balai Kota Madiun. Berbagai pembahasan mengemuka dalam rapat tersebut. Salah satunya terkait konsep upacara Hari Jadi Kota Madiun yang diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi tahun ini harus mampu menghadirkan nilai sejarah dan perjalanan pembangunan Kota Pendekar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi tahun ini harus mampu menghadirkan nilai sejarah dan perjalanan pembangunan Kota Pendekar. Menurutnya, konsep tersebut akan diterapkan dalam berbagai rangkaian kegiatan, termasuk upacara Hari Jadi Kota Madiun. Ia menginginkan setiap prosesi memiliki alur cerita yang kuat, sehingga masyarakat dapat memahami perjalanan sejarah dan identitas Kota Madiun. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pelibatan unsur perguruan pencak silat yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Kota Madiun sebagai Kota Pendekar. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat pesan kebersamaan dan nilai budaya dalam peringatan Hari Jadi. PLT Wali Kota juga memaparkan rencana prosesi kirab panci atau lambang Kota Madiun yang akan menjadi bagian penting dalam upacara. Prosesi tersebut disusun sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah sekaligus representasi perjalanan Kota Madiun dari masa ke masa. Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkot Madiun memastikan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-108 Kota Madiun dipersiapkan secara matang. Dengan demikian, segala agenda tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu menghadirkan pesan, makna, dan kebanggaan bagi masyarakat Kota Madiun.
19: Amanda, Suara Madiun.
15: Kemudian, dari Henti Ludiana, Suara Ngawi, telah siap menginformasikan persyaratan calon aparatur diperjelas, ranperda perangkat desa Ngawi dimatangkan.
20: Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Ngawi, Arief Saripudin mengatakan, penyusunan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang perangkat desa menjadi kebutuhan mendesak karena harus menyesuaikan perkembangan regulasi serta dinamika yang terjadi di lapangan. Berbagai pengalaman dalam proses pengisian perangkat desa selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu yang dinilai paling krusial adalah terkait persyaratan calon perangkat desa yang masih berpotensi menimbulkan multitafsir. Terdapat 4 rancangan peraturan daerah RANPERDA yang telah masuk dalam program legislasi daerah Prolegda, yakni RANPERDA tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDES, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa BPD, dan Perangkat Desa. Pembahasan yang saat ini diprioritaskan adalah RANPERDA tentang Perangkat Desa dan RANPERDA tentang BUMDES. Kedua rancangan regulasi tersebut masih dalam proses penyusunan. Untuk RANPERDA Perangkat Desa dan RANPERDA BUMDES, saat ini diktumnya sudah disusun. Drafting juga telah tersusun pasal demi pasal, dan selanjutnya akan diusulkan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
15: Dari Ngawi, kita bergeser ke Kabupaten Pasuruan. Ada Yoga Pratama dari Suara Pasuruan membawa berita berkunjung ke SPPG Sumber Gedang, pilot project pengelola MBG di Kabupaten Pasuruan.
21: Di Kabupaten Pasuruan, ada satu satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, yang menjadi pilot project atau proyek percontohan, yakni SPPG Pasuruan Pandean Sumber Gedang di Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandean. SPPG ini pertama kali beroperasi mulai 17 Februari 2025. Sekarang sudah banyak yang berubah, mulai dari fasilitas, layout bangunan, hingga jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, MBG. Kepala SPPG Pasuruan Pandean Sumber Gedang, Nurholis, mengatakan perubahan yang terjadi tak lepas dari support pengelola yang terus mengembangkan fasilitas sedemikian rupa hingga sesuai dengan standarisasi Badan Gizi Nasional, BGN, maupun pemerintah daerah. Dalam hal menu, Febrina Sinta, selaku ahli gizi di SPPG Sumber Gedang, betul-betul memastikan takaran gizi yang ideal diberikan kepada setiap penerima.
22: Untuk SPPG ini sudah berdiri dari awal tanggal 17 Februari tahun 2025. Untuk perubahan mulai dari fasilitas, kemudian layout bangunan sudah berkembang lebih baik karena dari pihak pengelola juga memberikan fasilitas yang mendukung juga terkait dengan perubahan sesuai dengan layout dan standarisasi dari BGN, juga dari Dinas Kesehatan, juga dari DLH.
21: Diketahui, ada 3.700 penerima manfaat program MBG yang dikelola SPPG Sumber Gedang, mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan menyusui, serta balita. Ribuan penerima tersebut berasal dari 11 lembaga plus 5 posyandu di wilayah Pandean. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
15: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Ajeng Prawestri, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
7: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur.
0: Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3: Ini daging sapiku.
4: Ini dagingku.
3: Ini daging sapiku.
5: Yah, daging sapinya habis.
4: Lihat-lihat.
3: Ini buah apa tuh?
6: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
7: Ragam protein bikin otak cerdas.
8: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
6: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
9: Cie-cie.
8: Ayo santap masakan kaya protein.
6: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
9: Ayo sukseskan keragaman protein.
10: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
11: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami mengenalmu ya Allah, ilmu yang membuat kami mengenal Rasulmu, ilmu yang membuat kami memahami menjalani hidup ini di jalanmu. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan kami. Ya Rob, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami amal-amal yang Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya Rob. Kali ini kajiannya khusus tentang situasi ekonomi yang menurut hitungan manusia memburuk. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki keyakinan kita kepada Allah sampai ke tingkat husnuzon, baik sangka. Mengapa? Karena yang berbahaya dari situasi ini adalah kita jadi ragu kepada Allah, ragu kepada janji dan jaminan Allah. Rezeki itu sepenuhnya milik Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Dalilnya Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi semua makhluk termasuk kita mutlak adalah ciptaan Allah, dan Allah lah satu-satunya yang memberi rezeki. Dan kita diciptakan sudah lengkap dengan rezeki kita. Hanya saja kapan, berapa banyak, di mana, kapan lapang, kapan sempit, kapan diberi, kapan diambil lagi titipannya oleh Allah. Semua itu Allah yang mengatur dan baik bagi orang beriman. Karena tidak ada satupun perbuatan Allah yang buruk. Yang buruk adalah buruk sangka kepada Allah dan menyikapi perbuatan Allah dengan sikap yang buruk. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, situasi apapun, bahwa kita ini tetap penjaminnya adalah Allah. Dulu yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah. Sekarang juga tetap Allah. Nanti, besok, lusa, sampai mati, keadaan apapun tetap yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Ini keyakinan ini tidak boleh goyah, tidak boleh rapuh, dan tidak boleh ragu. Kapan dilapangkan,
kita bersyukur baik. Kapan disempitkan, kita sabar, fakana khairulah baik. Kapan diambil oleh Allah, kita ridho, faman rodiya falahu ridho baik. Jadi jangan sampai situasi ekonomi ini membuat kita sibuk dengan rezeki, bukan sibuk dengan yang membagikan rezeki. Jadi yang pertama harus diperbaiki adalah keyakinan kepada Allah. Tidak boleh ada keraguan. Dua, oh, goalnya apa keyakinan ini? Husnuzon. Ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kita akan dijamin, dicukupi, kita akan ditolong, maka itu yang terjadi. Tapi kalau keyakinannya buruk kepada Allah, kita akan sulit, kita akan kekurangan, kita akan susah, maka itu yang akan terjadi. Dua, apa yang harus kita perbaiki supaya kita ditolong oleh Allah? Ibadah. SSC. Tahu SSC? Salat, sedekah, Quran. Salatnya sekarang kita perbaiki dan ditambah. Kenapa salat? Karena memang kita diciptakan untuk salat. Selama ini salat kita asal-asalan. Jadi bayangkan kita diberi kunci tapi pakai kuncinya asal-asalan. Kalau sholat kita baik, hidup kita dibuat baik, hadirin. Kalau sholat kita jelek, hidup kita jelek. Sholat kita berantakan, hidup berantakan. Sholat itu adalah tiang agama, imaduddin. Kalau tiangnya rapuh, roboh. Makanya kalau ingin urusan diperbaiki oleh Allah, wasta'inu bisabri wasalah, segera evaluasi sholat kita dari segi waktu, tepat waktu atau lalai, dari segi persiapan, karena sholat yang jelek itu bisa dilihat dari wudunya. Kalau wudunya sudah asal-asalan, persiapan sholatnya asal-asalan, maka sholatnya cenderung tidak berkualitas. Semua yang berkualitas itu bisa dilihat dari persiapan. Kalau serius sekali mempersiapkan diri sholat, baik waktu, pakaian, tempat, kemudian kesiapan ilmunya, makin bagus persiapan sholat kita, Allah tahu kita mempersiapkan diri untuk sholat. Wudunya benar sesuai dengan tuntunan, nanti Allah yang menolong sholat kita jadi bagus. Plus jumlah sujudnya ditambah. Kalau nambah sujud

Dan memperbanyak sujud. Sujud itu saat terdekat dengan Allah. Sujud itu saat memperbanyak doa. Dan doa la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Makanya kalau situasi makin sulit, makin sujud, makin banyak, makin berkualitas. Jangan dulu sibuk dengan ikhtiar lahir, tunggu dulu. Mau pergi kemana? Hah? Mau pergi kemana? Setiap tempat milik Allah. Mau menemui siapa? Setiap yang ditemui juga ciptaan Allah. Jangan dulu sibuk kemana saya harus mencari uang, kemana saya harus mencari tambahan. Kemanapun pergi, yang ngasih cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mau menjerit sekeras apapun, mau menghibak kepada siapapun, mau memelas kepada siapapun, tetap yang menjamin cuma satu, Allah. Sekarang kita mau mikir, otak ini ciptaan Allah, Pak. Kalau tidak dikasih ide, tidak ada yang kepikir. Makanya sebelum kita akan menyempurnakan ikhtiar lahir, ikhtiar ibadah kita ini harus diperbaiki. Sholatnya perbaiki. Serius hadirin, plus tahajud, plus duha, minimal 4. Makin banyak sujud, wah kalau banyak sujud nanti kerja saya kurang waktunya. Emang harus lama kerja? Yang penting tuh efektif kerja tuh, bukan masalah lamanya. Kerjanya sedikit, penghasilannya besar. Ya kan? Tapi terserah. Kalau saudara mau kerja lama, sok aja. Saya tidak tertarik kerja lama-lama. Tertariknya bisa sholat yang khusyuk. Nanti begini ya, kalau orang sholatnya jelek, harus kejar ke sana tuh. Kalau orang sholatnya bagus, dia yang nyamperin. Pilih, mendingan ngejar-ngejar rejeki, mendingan dikejar-kejar rejeki. Jawab. Tapi kalau mau ngejar-ngejar, sok aja. Kalau saya ada janjinya dari Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Benar kita akan kerja, tapi kerjanya dibimbing oleh Allah. Nah, rezeki nanti dibuat melayani kita. 3. Tadi SSC ada yang kelewat. Yang S keduanya apa? Sedekah. Makin sulit, makin banyak sedekah. Wah, habis dong. Mana kosot sodakotun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Alladzina yungfikuna fisarra'i wadara'. Ini ciri bertakwa. Orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Artinya jangan jadi pelit. Kalau sedang tidak ada, tambah saja. Tapi aslinya seperti yang pernah diceritakan, orang-orang yang sedikit uangnya itu lebih dermawan, Pak. Ada tunanetra sahabat kami, waktu COVID diberi dua paket sembako, beras segala. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ini untuk siapa? Untuk Bapak. Boleh tidak kalau yang satu saya berikan kepada teman saya? Karena teman saya itu tidak dapat sembako dari mana-mana. Luar biasa. Dapat dua paket, yang satu diberikan. Padahal tidak punya uang banyak, tidak ada uang. Coba kita yang lagi tidak punya uang, punya roti dua, ada yang minta dikasihin tidak? Kasihin. Papi makin kaya, punya mobil dua, ada yang minta. Punya rumah dua,
Buat saya

Ya, apa bedanya dengan roti? Beda, hadirin. Roti 50 ribuan. Tapi kalau jumlahnya sama punya dua, nah, harusnya begitu. Tapi aslinya makin kaya, makin lengket hatinya kalau kurang iman. Jadi sebetulnya tidak usah aneh kaum Ansor itu ketika datang muhajirin, ketika datang muhajirin dari Mekah, mereka memberikan separuh hartanya karena keyakinannya sudah ajeg. Ayo sedekah. Tidak ada harta pakai makanan, tidak ada makanan pakai apa, fasilitas, pakai tenaga, pakai ilmu, pakai senyum, kata-kata baik. Pokoknya makin sulit makin berbagi, makin sulit makin berbagi. Saya lihat wajahnya tidak ada yang semangat begini, hadirin. Atau mumpung baru teori, sing cerah, you know, ah, habis ya. Gak bisa miskin orang sedekah tuh, gak bisa. Janji dari Allah. SSC apa yang C-nya? Quran. Sudah kurangi. Saya tidak mengatakan hentikan ya. Kurangi medsos yang sia-sia, apalagi maksiat. Buka mushaf, Quran saja. Allah lihat tidak kita membaca Quran? Lihat tidak? Allah tahu kita baca Quran? Allah tahu kita lihat medsos? Nah, mana yang Allah sukai? Satu huruf 10 kebaikan. Makin banyak kita baca Quran, makin disukai Allah. Cirinya apa? Makin banyak pahalanya. Percayalah hadirin, Al-Quran itu mukjizat Allah berikan kepada Rasul sampai sekarang ada. Kita lekat dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Nyata, siapapun yang akrab dengan Al-Quran itu bagian dari solusi. Walaupun kita baru membacanya, belum paham, sudah tapah pahala. Apalagi paham, dapat hidayah. Apalagi mengamalkan, apalagi mendakwahkan kalau ikhlas, tolong. Pokoknya makin susah, makin lengket dengan Quran. Hadirin, berapa jam kita buka medsos? Orang Indonesia 4,5 jam sampai 5,5 jam sehari. Satu juz berapa jam? Tergantung ya. Kalau baru daftar kursus, kalau sudah biasa membaca, berapa menit Ustaz? Yang tartil enak 30 hafiz ya, enggak ya, beda-beda ya. Yang normal Ustaz, waktu Ustaz belum jadi hafiz aja ya, 40 lah ya. 40 menit saya baru membaca artikel tentang tidak ada bacaan yang paling hebat mempengaruhi akal, mental, fisik manusia selain Al-Quran. Ini sedikit saya mundur supaya Bapak Ibu lebih semangat baca Quran. Jadi ayat pertama itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bukan dengarlah, bukan lihatlah, bukan pikirkanlah, tapi bacalah. Iqra di sini lebih daripada sekedar membaca huruf, karena Rasulullah SAW adalah ummi, buta huruf. Iqra itu adalah menghimpun informasi, memahami. Tetapi para peneliti ilmiah ini, saya hanya tidak membacakan saja jurnalnya, tapi jelas sekali orang yang suka membaca itu hadiahnya oleh Allah, otaknya dibuat lebih berkualitas. Kenapa? Ini sederhananya begini. Anak

0: Kalau belajar membaca beda dengan berbicara. Dia harus melihat huruf, melihat, menghafalkan huruf, kerja nih otak, merancang. Sudah melihat, tahu arti, kerja lagi otak. Kemudian A membunyikan huruf, itu kerja lagi otak. Maka otaknya itu setiap bekerja, neuron-neuronnya, jaringannya menjadi semakin baik. Kalau kita lihat video atau scrolling tentang makanan enak, apel, bandingkan kerja otak dengan cerita apel yang enak, hanya bentuk huruf. Ini ada apel yang sangat ranum, lezat rasanya, warnanya merah muda, tidak kelihatan itu dalam huruf, di dalam tulisan. Tapi kita berusaha membayangkannya, dan itulah sebabnya orang yang senang membaca, hadiah dari Allah itu lebih cerdas, lebih bisa menjadi solusi. Ini ilmiah, hadirin. Lebih tenang, lebih kreatif, karena budaya membaca dibanding dengan budaya scrolling. Kalau scrolling itu seperti suguhan sudah jadi, yang senang membaca itu seperti chef. Orang yang suka scrolling sudah, salah satu efeknya adalah merasa pintar, tapi kalau menjelaskan tidak bisa. Beda dengan para pembaca, dia bisa menjelaskan dengan baik. Saya lihat juga wajahnya tidak begitu bahagia. Ini wajah scrolling. Ini serius, hadirin. Hebatnya Al-Quran itu tiap titik, tiap tanda baca ada dhammah, di bawah apa? Ada kasrah. Ini semua ada nun mati, ada titik satu, titik dua, itu merangsang otak untuk terus menjadi aktif otaknya. Belum lagi disuarakan Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian ini mengatakan, ini ilmiah, hadirin ya, Allah Maha Tahu, saya sudah membaca artikelnya. Itu getaran udara yang keluar dari mulut kita, itu merangsang otak kita jauh lebih tenang, lebih, namanya ada gelombang otak yang membuat orang itu bisa tenang, bisa bahagia hanya dengan membaca Al-Quran. Karena terangsang otaknya, bentuk hurufnya, getaran udaranya. Makanya sunnahnya membaca Al-Quran itu bukan mingkem. Kalau kita Quran dilihat, ini bukan membaca Quran, ini melihat Quran. Benar? Ini serius, hadirin. Kalau melihat Quran, kalau membaca Quran, sebaiknya ada upaya bibir ini membacanya dengan benar. Dan itu sangat menenteramkan, mencerdaskan, membuat otak ini dengan izin Allah lebih kreatif mencari solusi. Jadi kepada yang merasa lemot, besar kemungkinan kurang serius membaca Al-Quran. Baca minimal berapa? Minimal one day one juz, khatam dalam sebulan, itu minimal, itu standar. Standarnya berarti kita interaksi dengan Quran ini 45 menit lah, minimal sehari. Apalagi bisa lebih banyak. Ini juga dilihat oleh Allah. Kalau kita niatnya ikhlas, ya Allah, saya baca Al-Quran, kalamu, semata-mata mencari keridoanmu. Allah mencerdaskan, Allah menenteramkan hati, Allah memberikan pahala, dan Allah nanti akan mengatur otak ini bisa mikir solusi. Apa Saudara pikir orang-orang yang punya ide gagasan itu keluar dari kepalanya sendirinya? Tidak, hadirin. Itu Allah juga yang ngasih. Tapi kan yang penting bukan hanya gagasan, berkah gagasannya. Ini lagi ribet-ribetnya ini berusaha menurunkan dolar. Ada yang nanya, apakah AA bisa dolar di bawah 10.000? Secara pribadi saya bisa melakukannya. Simpan dolar, terus di atasnya 10.000-an ya. Bahkan di bawah 5.000 juga bisa. Tapi hanya laku untuk saya sendiri. Jadi kalau kita mau berpikir solusi, pakai dulu SOP yang membuat kita bisa mikir solusi. Kan kita harus mikir dong, harus mikir dong. Emang saudara ngerti otak ini seperti apa? Siapa yang bikin otak kita? Siapa yang merancang otak kita? Kita ngerti tidak tentang otak sendiri? Gak ngerti. Maka supaya otak ini bisa berpikir yang tepat, bisa mencari solusi yang efektif, efisien, minta kepada pemiliknya dengan cara ibadah yang benar, termasuk doa ya, kemudian berbuat kebaikan sebanyak mungkin, kullu ma'rufin sodakoh, setiap kebaikan itu sedekah, dan akrabkan diri dengan Al-Quran sebagai jalan takarub kepada Allah. Nah, barulah yang keempat, ayo kita ikhtiar. Allah lihat kok, Allah tahu hati kita berprasangka baik ke Allah. Benar nih tauhidnya. Allah juga saksikan kita sujud, kita terus berbuat kebaikan, kita terus mendekat dengan Al-Quran. Allah juga lihat kita munajat. Lalu Allah melihat kita semangat ikhtiar seperti burung keluar dari rumah dalam keadaan perut, bukan rumah, keluar dari, ya sudahlah, tidak semua burung punya sarang ya. Pokoknya burung terbang, bukan keluar. Burung terbang, perut kosong, burung pulang, perut isi. Kita akan terbang, kita akan keluar dari rumah ikhtiar, dan Allah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Duhai Allah, pemilik langit dan bumi, saya akan sempurnakan ikhtiar. Saya tidak tahu harus kemana, tapi Engkau lah yang maha tahu. Tahu arti bismillah? Bismillah, dengan nama Allah. Tawakal tu, saya bertawakal kepada Allah. Tawakal tu Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Dan Allah menjawabnya kepada orang ini, hudita wa kufita wa wukit. Dengar nih, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Ha, ini janji yang pasti terjadi. Kita akan dituntun. Kalau rezeki kita lewat orang, kita ketemu orang itu. Kalau rezeki kita lewat sesuatu, sesuatu akan ketemu kita. Allah tahu masalah kita. Allah tahu keperluan kita. Allah tahu cicilan kita. Allah tahu bayaran anak-anak. Allah tahu cuman tinggal berapa? 2 ton. Sedangkan makan santri 5 ton. Allah tahu semua keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Kita mungkin tahunya dikit keperluan kita. Allah tahu kapan, besok, lusa, keperluan bukan hanya kita, anak, istri, orang tua. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Jadi kita doa bukan ngasih tahu Allah, karena Allah lebih tahu daripada kita. Itu ibadah. Ayo kita keluar. Kalau harus ketemu orang, ketemu. nanti akan direkayasa karena semua urusan itu ada di dalam kekuasaan Allah. Percayalah. Tapi apa yang pertama terjadi kalau kita benar-benar ikhtiar dan tawakal? Yang pertama terjadi adalah hati kita tidak galau. Tenang saja. Walaupun uang tidak ada, beras tidak ada, Allah kasih di sini kecukupan pertama adalah sakinah. Huwalladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Tenang, ini paling mahal. Karena banyak yang uangnya banyak tapi stres. Ada juga yang tidak punya uang, stres. Yang enak adalah yang mana banyak uang dan tidak stres. Itu rada susah yang itu. Yang lainnya pertolongan pertama dari Allah itu adalah hati dibuat tenang. Huwalladzi anzala sakinah, dialah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Tenang, tenang hidup ini. Allah udah tahu semuanya. Allah juga udah lihat kita sujud, kita tahajud, kita berusaha berbagi walaupun duit sedikit. Kita berusaha nolong orang walaupun dalam kesusahan, semua dilihat oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Maka sempurnakanlah ikhtiar, tapi jangan pernah bersandar kepada ikhtiar, karena ikhtiar adalah ibadah. Saya sudah datang ke sini, saya sudah ke situ, kok tetap enggak ada, malah yang kepikir saya jual sepeda. Nah, itu emang rezeki dari Allah untuk dijual. Tapi itu kan hadiah dari AA. Saya kan bukan pemberi, Allah yang ngasih. Hanya saya kebagian banyak gaya aja. Aslinya rezeki dari Allah, disiapkan untuk apa? Untuk saat sulit dijual. Cirinya apa? Lapang hatinya ketika ngejual. Jual. Barang sudah habis, Allah tahu tidak? Tiba-tiba ada teman, udah pakai aja lah uang saya nih. Mudah bagi Allah, tapi saya belum tentu bisa bayar. Ya udah kalau gitu halal, beres dah. Tidak sulit bagi Allah untuk membuat orang terbuka hatinya, memberikan zakat malnya kepada kita. Jangan takut hadirin. Allah tuh menguasai setiap makhluk, menguasai setiap kejadian, menguasai setiap detik, setiap gerakan. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ikhtiar sesudah kita berprasangka baik, ikhtiar sesudah sambil kita perbaiki sholat, sedekah, ngaji, zikir, istighfar, ya, nanti Allah membimbing. Tapi jangan pernah bersandar kepada ikhtiar. Hasil tidak hasil, kita sudah sukses. Kalau sudah berprasangka baik, sudah ibadah, sudah doa, sudah ikhtiar, tenang saja. Tidak harus kita mengerjakan ini langsung keluar dari tempat itu. Kita tidak ngatur Allah hadirin. Kita ikhtiar itu ibadah. Saya sudah begini, tapi belum datang juga. Saudara udah dikasih rezeki. Mana rezekinya gak nambah? Rezekinya saudara sekarang makin yakin. Rezekinya saudara bisa tahajud. Rezekinya saudara sekarang baca Quran terus. Rezekinya saudara tiap waktu istighfar terus. Orang banyak yang dikasih dunia, belum tentu dikasih yang tadi. Tapi saya kan perlu. Tenang, ada waktunya. Ada waktunya. Nabi Yusuf waktu kecil dikecemplungin, ada waktunya keluar dari sumur. Di penjara ada waktunya dikeluarkan dari penjara. Nabi Musa dikejar musuh, ada waktunya ngetuk lautan supaya terbuka. Nabi Ibrahim ada waktunya api itu jadi dingin. Ada yang maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Jangan sok tahu. Jalanin saja terus ya. Tetap berprasangka baik, tetap ibadahnya bagus. Tadi SSC, SSQ. Saya tadi SSC ya. Jadi curan dong. SSQ. Cute. Nah, T-nya apa? Tobat ya. Enggak apa-apa, ngarang barusan ya. Perbanyak istighfar. Tadi ada yang ketinggalan ya. Pasangannya adalah sholat, sedekah, Quran, tobat. Jadi SS cute. Udah, gak usah rewel. Allah lihat kok. Allah tahu kita pontang panting sana sini. Gak usah ngeluh, gak usah mengeluh, gak usah merasa udah berbuat. Tenang saja, ya lakukan saja. Allah lebih tahu keadaan kita daripada kita sendiri. Jangan bersandar kepada makhluk. Jangan bersandar kepada apapun siapapun. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jauhi maksiat. Berhenti banyak bicara. Pokoknya zaman Indonesia susah. Daripada banyak ngomong, mending banyak zikir. Banyak istighfar. Mau ngomongin apa? Hah? Tapi itu MBG diam. Kalau ngomongin ABG boleh, Abdullah Gymnastiar. Doain, bukan diomongin. Sedikit saja tahunya. Lebih baik fokus ke Allah, ya. Jangan buang waktu. Setiap detik akan berpengaruh dengan nasib kita. Setiap detik yang dipakai taat akan mempengaruhi takdir kita. Jauhi maksiat. Jangan segala dilihat, karena setiap dosa akan kembali menjadi bencana bagi kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri. Tenang hadirin. Kepada yang menyimak, saya bicara bukan sebagai menteri, bukan sebagai ekonom, bukan sebagai politikus, bukan sebagai aktivis demo. Saya berbicara sebagai seorang yang diamanahi berdakwah di pesantren. Jangan campur adukan dengan yang diberikan amanah berbeda. Saya sedih melihat tayangan ketika ada orang yang mengatakan mau dolar 16 ribu, mau dolar 8 ribu, sama pemberi rezekinya adalah Allah. Itu perkataan benar. Tapi di ujungnya, tapi katanya kata-kata ini menyesatkan. Kalau yang berbicara itu sedang mengajarkan tauhid, menyesatkan apanya? Kalau sebagai orang biasa seperti kita, mau melakukan apa kita ini? Mau melakukan apa? Justru kita harus melakukan yang tadi, supaya nanti kalau kita melakukan sesuatu dibimbing oleh Allah. Rakyat sekarang disuruh demo-demo gimana? Kan? Rakyat tidak juga bisa.
1: Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: disamakan dengan demo. Apakah dengan demo yakin akan selesai? Tapi urusan yang mau demo, mungkin itu couplingnya di sana. Cuma coupling saya adalah saat ini membantu jamaah khususnya umat Islam untuk lebih kembali ke Allah, karena takwa lah yang jadi solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jamin ada rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bulat kepada Allah, Allah cukupi. Kalau sudah serius begini, kalau saya memang harus berbuat sesuatu, asal Allah yang nuntun, insya Allah jadi solusi. Mungkin tiba-tiba bicara dengan siapalah yang, dan dengan izin Allah bisa menjadi solusi. Tapi kurang bagaimana ekonom di Indonesia. Kampus fakultas ekonomi sangat banyak, para pakar ekonomi sangat banyak, tapi bukan pakar yang bisa menyelesaikan. Ketakwaan dan ketawakalan. Terima kasih. Ada yang akan didiskusikan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nak mau bertanya tentang kajian barusan. Setelah kita melakukan sholat sedekah Quran dan taubat, itu kadang kenapa tiba-tiba ada rasa kayak capek gitu, kok gak beres-beres nih cobanya misalnya gitu. Terus kenapa itu terjadi, terus gimana sih langkah yang perlu dikerjakan? Soalnya kalau ditanya pasti kita nggak boleh lepas dari rahmat Allah kan itu, tapi ada rasa yang kayak capek gitu.
0: Ya udah, jangan aja, berhenti aja Pak. Coba Bapak rasain kalau berhenti, lebih pedes nggak? Ada juga yang begini, saya sudah sedekah, saya sudah doa, tapi tadi saya keserempet ojek. Kok bisa ya, Bapak tahu nggak kalau Bapak nggak sedekah, yang nyerempet tronton Pak. Tapi Bapak kalau mau berhenti, berhentilah Pak. Nggak mau, ya terusin. Jadi Bapak mau apa? Capek ya, mau nggak usah kalau capek Pak. Pak, istiqomah itulah kamar karomahnya. Adwa muha wa inqal. Terus saja lakukan. Allah melihat kok yang kita lakukan. Allah tahu kok keadaan kita. Tahu persis. Lebih tahu dari kita sendiri loh Pak. Allah udah tahu kesempitan kita, rasa sakit kita, kepedihan kita. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahui segalanya lebih tahu dari kita sendiri. Jalanin aja Pak. Sibuk aja zikir. Bapak bisa bayangkan yang di penjara Israel itu Pak, gak ada siapa-siapa. Tapi kalau yakin ada Allah, sedangkan makhluk-makhluk jahat yang menyiksanya juga makhluk ciptaan Allah juga Pak. Jalanin saja. Terus pasrahkan urusan ke Allah. Gitu Pak.
2: Ada waktunya. Ada waktunya.
0: Kalau malam lagi gelap, jangan nunggu-nunggu pagi Pak. Tahajud aja. Nanti gelap malam itu ternikmati. Nanti pagi itu ada waktunya. Ya, wah betul Pak. Itu bisikan setan. Nah sekarang Bapak makin ngerti kan? Ya udah, terserah Bapak. Insyaallah Pak. Allah juga yang menguji dengan setan itu ngebisikin.
2: Setan cuma bisa ngebisikin aja. Ada lagi? Silakan, Rok. Saya mohon izin minum, boleh? Langsung silakan, Rok. Mangga, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya tadi mendengar AA membicarakan masalah keyakinan kepada Allah. Ya, memang saya juga yakin segala sesuatu itu Allah yang anukan, Pak. Tapi menurut saya, ini tuh saya kadang-kadang berapa persen saya yakinnya ke Allah. Hanya saya yang bisa menilai. Tapi kalau saya menilai Agim, mungkin Agimnya sudah 100% yakin. Tapi saya juga yakin kepada Allah. Tapi saya nggak tahu berapa persen keyakinan saya kepada Allah. Tadi juga Pak AA nyebutkan sholatnya harus berikan sholat ya Pak. Tapi sholat juga kadang-kadang tuh ada gangguan Pak. Selalu ingat apa-apa aja lah. Jadi khusus. Nah ini yang saya tanyakan, bagaimana caranya supaya saya yakin 100% segala sesuatu adanya Allah. Kedua, gimana caranya supaya saya juga sholat itu betul-betul khusyuk Pak. Saya minta penjelasan dari sekian saja Pak. Terima kasih.
2: Baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana supaya bisa yakin makin mantap, bagaimana supaya sholat bisa khusyuk? Begitu ya Pak. Saya masih lemah. Kalau membandingkan keyakinan yang ada sekarang dibanding dengan guru saya, sebetulnya beliau usianya sama, tapi Masya Allah mungkin baru nilainya 3. Nah, guru saya ini nilainya 8 begitu Pak. Seumur. Nah, gurunya guru Masya Allah. Kebayang bagaimana para sahabat Nabi, mantap, apalagi Rasulullah ya. Tapi yang penting begini Pak, kita harus yakin bahwa Allah lah yang menghujamkan keyakinan ini. Karena yang menguasai hati kita adalah Allah. Saya sendiri tidak tahu hati saya seperti apa. Di mana? Allah muqallibal qulub. Jadi yang paling kita lakukan sekarang, bagaimana caranya supaya Allah menguatkan keyakinan kita. Gitu kan? Halo? Kalau kita merasa kita bisa yakin, udah salah juga. Kita diberikan keyakinan oleh Allah. Liyajdadu imana ma'a imanihim. Kan gitu kan? Ustaz, tolong bukakan surat Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim. Al-Baqarah yang awal tahu kan, yang minta maaf ya, wa'id kola Ibrahim, yang tentang Allah bertanya, apakah kamu tidak percaya, itu di halaman berapa ya? Oh, bedanya saya dengan Ustaz Adi Hidayat ini di halaman berapa ya? Juz 3 Mim
4: 260, Al-Baqarah ayat 260.
2: Al-Baqarah 260. Nah, ini yang di atas ya kan? Nah.
4: Baca
2: Ustaz, maaf. Al-Baqarah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dengan Ibrahim, dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."
1: Ini memang Nabi Ibrahim ini ke Allah tuh. Bayangkan, Qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Mauta. Ya Allah, bagaimana Engkau menghidupkan yang mati? Lalu Allah berfirman, Qala awalam tu'min, apakah kamu enggak percaya? Percaya ya Allah. Cuma ingin tenang. Nah, yakin itu tenang. Jadi minta ke Allah diperlihatkan akhirnya burung di pot dimatikan, di apa? Cincang, disebar ke 4 bukit, lalu dipanggil jadi burung lagi. Ah, tenanglah. Kita tidak usah melakukan yang sama ya, beda level. Tapi ayam bisa tuh ya. Cincang dulu jadi sate, ngumpul lagi di perut kita ya. Satu, harus minta ke Allah, Pak. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Minta iman yang sempurna. Kita jarang tuh minta iman sempurna. Wa yaqinan shadiqan. Minta keyakinan yang benar, yang lurus. Coba seberapa merengek kita minta keyakinan. Yang kedua apa? Yang harus sesudah doa, belajar, berguru, mencari ilmu tauhid ma'rifatullah. Jadi kalau enggak mau belajar dianggap enggak serius, karena pintunya adalah ilmu. Seperti datang begini jauh-jauh. Di mana tinggal, Kang? Ciamplas. Ciamplas itu sesudah Batu Jajar, Cililin ke sana ya. Berapa jauh dari sini? Kan? 1 jam setengah. Beliau setiap asar ada di sini. Ada lagi biasanya yang di sini, satu dari Jakarta. Berhenti pulang kantor, kemudian naik. Padahal beliau termasuk salah seorang eksekutifnya. Naik ke travel sampai di sini. Nanti jam 9 selesai, cepat-cepat naik travel lagi pulang ke Jakarta. Allah melihat ikhtiar ini. Allah tahu capeknya, Allah tahu sedang keluar biayanya. Itu bekal. Ada manfaatnya enggak sih pulang pergi ke sini? Kenapa ada terus ke sini? Coba.
2: Untuk ngecas.
1: Ngecas. Oh, jadi pulang dari sini kambuh lagi ya. Berapa lama ini di sini charger ini efektifnya?
2: Kalau efektif sih harus sampai 40.
1: Oh. Lalu sesudah pengajian berapa lama nih baterainya nih? Mencerang.
2: Saya masih lemah, paling 3-4 hari. Ya.
1: Oh, 3-4 hari udah low bed lagi yang.
2: Pakainya pengen buru-buru hari Kamis lagi.
1: Oh, jadi hari Selasa udah low bed ya. Bagus. Lumayan. Gimana yang tidak dicas ya? Betul? Makasih. Ada efeknya tidak dengan pengecasan begini?
2: Efek baiknya.
1: Apa efek kalau banyak? Apa aja?
2: Jadi efeknya itu lebih tenang.
1: Lebih tenang.
2: Sadar kalau rezeki sudah diatur, itu lebih rileks.
1: Lebih kan ini usahanya. Bisnis sekarang gimana nih bisnis? Nah, lagi untung ya kan?
2: Untuk duniawi sih agak ribet.
1: Tapi ya,
2: kalau setelah mendengarkan kejadian ini, rileks aja.
1: Jadi rileks ya.
2: Jadi tenang aja.
1: Tenang. Nah, itu yang paling mahal. Keyakinan itu kata Nabi Ibrahim juga kan, supaya tenang. Baik, terima kasih. Jadi harus terus dicas, Pak. Kalau tidak ngaji nggak bisa. Syariatnya. Lalu apalagi, nah yang Allah suka itu mujahadah, Pak. Seperti Nabi Ibrahim tadi, melakukan sesuatu. Ini kan asalnya kita percaya ke Allah itu namanya ilmul yakin. Ini belajar nih. Ini ketinggiannya ilmul yakin. Tapi kalau sudah seperti Nabi Ibrahim memberiat itu namanya ainul yakin. Nah, misalkan kita sedekah, iya, dengan sedekah ternyata rezeki saya jadi nambah. Oh iya, dengan baca Al-Baqarah ternyata di rumah jadi lebih tenang. Namanya ainul yakin. Sudah melihat buah dari janji Allah. Dilihat. Kalau hakul yakin ini tertinggi, Pak, adalah hati yang sudah selalu merasa dilihat Allah. Ini tinggi derajatnya. Ngejar ainul yakin aja sudah luar biasa. Jadi kita sedekah tuh tahu nih, ini pasti ada buahnya. Tentang sholat belum khusyuk, itu Bapak nyindir saya ya. Nanti lagi apa ya bahasannya. Ibu-ibu, satu pertanyaan. Bapak mau nanya juga. Segini deketnya. Ya, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, saya nama Hajar Aswadi dari Makassar. Kalau dia tidak bilang ada yang dari Jakarta dianggap jauh, jadi saya tentu yang lebih jauh.
1: Oh iya, Bapak. Bapak jauh sekali, Pak. Ya.
3: Jadi tadi ada yang mengganjal dalam perasaan saya pada saat menjelaskan tentang keyakinan. Dalam berdoa itu biasa orang selalu menggunakan kalimat perintah. Misalnya di dalam doa di mana orang selesai melaksanakan salat duha, berdoa doa rezeki jika ada di langit maka turunkanlah, jika ada di bumi maka turunkanlah. Fa in kana fis samaa'i fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu, dan seterusnya. Itu seolah-olah Tuhan diperintah. Apa tidak lancang kita berdoa semacam itu? Seolah-olah Tuhan diperintah, berikan rezeki, panjangkan umur kami, dan seterusnya. Itu yang pertama.
1: Sudah, satu aja dulu, Pak, ya. Tadi juga satu enggak tuntas jawabannya. Pak, kalau doa itu dituntunkan oleh Rasul, kita berdoa itu bukan memerintahkan Allah. Kita doa itu ibadah. Ibadah itu kuncinya dua. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Kalau Rasulullah melakukan itu, ya lakukan saja. Karena bukan ngasih tahu Allah, apalagi memerintahkan. Tapi itulah yang dicontohkan. Gitu, Pak. Ya Allah, tolonglah saya. Kan jadi nyuruh ke Allah, ya enggak? Tapi memang Allah suka sekali dengan doa itu. Sepanjang hatinya tahu kita ini enggak punya apa-apa, Allah yang punya. Doa yang banyak ya, Pak ya. Nanti tiga yang terjadi, Pak. Satu, dikabulkan seperti yang kita minta. Kok saya enggak dikabulkan? Tetap untung. Musibah yang setara dengan doa kita nanti dihilangkan oleh Allah. Yang misalkan harusnya digigit dinosaurus ya. Nah, jadi Bapak yang makan dinosaurus. Astagfirullah. Enggak boleh bohong dalam bergurauan. Jadi walaupun enggak wujud tuh, Pak, sebetulnya ada yang terjadi, Pak. Musibah yang akan menimpa jadi enggak jadi. Bapak enggak dapat uang yang Bapak inginkan, padahal perampok enggak jadi, lihat Bapak tuh jadi enek aja gitu ya. Jadi dia enggak jadi. Atau yang ketiga, yaitu disimpan di akhirat. Nanti Bapak waktu yaumal hisab kaget. Ini apa? Kenapa saya pahalanya banyak? Nah, itu pahala doa. Jadi siapa satu lagi di sini? Ada Daya. Terima kasih. Bapak tanya ini aja yang depan ya. Hari ini saya diberi nikmat oleh Allah, bahagia juga sedih karena mau wisuda santri berapa tadi? 460. Sebetulnya wisuda itu simple, sebagian hanya tinggal dikasih ya atau kasih ini, tapi rasanya ingin lebih dari itu. Kenapa? Karena orang tua santri dulu datang menitipkan. Jadi wisuda itu ada yang bagian ngasih kalung dan saya bagian silaturahim, berterima kasih dan mohon maaf serta ikut ya ngobrol mendoakan. 460. Kalau masing-masing semenit berapa tuh? 460 menit dibagi itu. Jadi berapa jam? Dipotret, senyum, basa-basi, bukan basa-basi sih, ngobrol, terima kasih, oh, macam-macam sekali itu. Ah, anak saya sudah 3 sekolah di sini, saya juga dulu mahasiswa di sini, wah, macam-macam. Dan menarik sekali dan masya Allah itu membahagiakan. Asli capek Pak, berdiri 3 jam dipotret ya, nyapa. Sok aja Bapak ketemu dengan 460 orang ya, masing-masing ngobrol, apa kabar? Tapi wajah saya berubah tidak? Bahagia Pak. Ah, doakan anak saya mau kesini. Doa saja. Ya Allah. Memang sepulangnya hadirin ya, diurut dari sini. Ternyata walau fisik capek ya, tidak bisa dipungkiri 3 jam berdiri kadang duduk ngobrol dipotret itu bukan hal yang ringan untuk usia 65 tahun, tetapi bahagia melihat orang disapa bisa, itu beda Pak. Rasanya lelah itu cuman fisik, dipakai tidur bisa tidur tadi ya, diurut sebentar terus tidur, bisa ceramah lagi seperti ini. Ternyata yang menderita tuh capek hati. Benar? Ya saya berharap diterima lah oleh Allah, nyapa, memohon maaf dan mendoakan itu. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Kalau nanti harus sibuk, sing ikhlas gitu. Jangan sampai sibuk gak dapat pahala, bahkan capek hati. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau sudah mendengarkan apapun yang terucap. Pilih ya Rabb, hanya ilmu yang Engkau sukai, hanya ilmu yang benar, hanya ilmu yang membuat kami bertambah iman, yang Engkau hujamkan pada diri kami. Bimbing ya Allah agar kami dapat mengamalkannya. Bukankah pertemuan ini pun Engkau yang mengatur? Tidak mungkin kami berkumpul di rumah-Mu kecuali dengan pertolongan-Mu. Tidak mungkin hati kami meyakini-Mu kecuali dengan karunia-Mu. Tidak mungkin ya Allah kami bisa beramal kecuali dengan taufik-Mu. Tolong ya Rob, pilihlah kami menjadi hamba-hamba yang hakul yakin padamu, yang hati ini tidak pernah berpaling darimu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka

selalu merasa ditatap olehmu, selalu merasa didengar olehmu, selalu yakin engkau mengetahui segala-galanya. Tolonglah kami agar jadi hamba yang selalu bersyukur, ya Allah, syukur. Tenggelamkan diri kami dalam rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah, ya Allah, agar semua kesibukan kami jadi ibadah, jadi amal yang engkau terima. Jangan cabut nikmat iman ini, ya Allah. Teguhkan iman yang masih lemah, yakinkan yang masih ragu, tentramkan yang selalu risau. Karuniakan kepada kami salat yang khusyuk, doa yang engkau ijabah, rezeki hanya yang halal barokah. Lepaskan kami dari lilitan hutang, ya Allah. Karuniakan kepada kami qalbun salim, lahir batin sehat walafiah. Karuniakan akal pikiran yang cerdas. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang mulia, ya Allah, berakhlakul karimah. Karuniakan rumah tangga sakinah, ya Allah. Titipkan pendamping terbaik yang menguatkan iman, yang menambah amal kebaikan. Titipkan keturunan yang soleh, soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sembuhkan yang sedang sakit, kabulkan yang sedang berharap pertolongan, yang berhajat. Ya Allah, berikan jalan keluar dari kesulitan ini, ya Allah. Bukakan hikmah dari semua musibah ini. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih kepada para orang tua yang menitipkan putra-putrinya mesantren di Darul Tauhid. Benar, sekarang sedang ada isu yang menerpa tentang sebagian orang yang mencederai nama baik pesantren dengan perilaku yang zalim. Pasti yang melakukannya bukan ulama, bukan orang yang berilmu, hanya mengaku-ngaku saja. Secara syariat itu berdampak, sebagian masyarakat menjadi khawatir. Maka sebaiknya kalau mau memesantrenkan anak, istiqoroh terlebih dahulu sambil cari informasi yang lengkap. Itu sarannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dagingku.
1: Ini daging sapiku.
2: Yah, daging sapinya habis.
0: Lihat-lihat.
1: Ini buah apa tuh?
3: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang

0: sehat protein, kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
1: Ragam protein bikin otak cerdas.
2: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
0: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
3: Cie, cie.
2: Ayo santap masakan kaya protein.
0: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
3: Ayo sukseskan keragaman protein.
4: Jalankan plan A.
2: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
5: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Hai, selamat malam. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik aja. Apa ada di antara Anda yang malam hari ini sambil dengerin Mami sambil cuci piring? Ya. Ternyata soal cuci piring ini menjadi sebuah bahasan yang menarik. Karena cuci piring bukan hanya dilakukan oleh perempuan, tapi ternyata beberapa laki-laki, dan ini bukan laki-laki biasa ya, para pesohor, mereka mengaku sangat menyukai cuci piring, terutama di malam hari, di saat semua aktivitas kegiatan udah selesai, dia cuci piring. Yang cuci piring ini gak sembarangan loh. Yang cuci piring adalah presiden ke-44 Amerika Serikat, yaitu Barack Obama, kemudian Jeff Bezos, bahkan seorang Bill Gates, dia juga mengaku cuci piring. Dan ternyata aktivitas cuci piring itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa menyenangkan bagi mereka. Nah, cerita tentang cuci piring coba kita nanti ulas-ulas dikit di dua dekade 88,1 Blambangan FM. Saya Mami Juniantri kayak biasanya hadir menyapa Anda sampai perjalanan nanti jam 10 malam ya. Oke, beberapa komposisi sudah siap dan Anda bisa dengarkan sampai selesai acara dua dekade malam ini.

Siapa yang paling ingat dengan lagu ini? Saya langsung terbayang penampilan seorang Novia Kulpaking pada saat menyanyikan lagu ini ya. Biasanya kita zaman itu tidak banyak sekali stasiun televisi, kemudian juga tidak banyak pula program yang mengakomodir musik. Waktu itu hanya ada misalnya Aneka Ria Safari dan juga Selekta Pop. Kalau misalnya lagu-lagu yang pop begini biasanya masuknya di Selekta Pop gitu ya. Selekta Pop, kemudian jadi lagu kembali dengan video klipnya yang seperti itu, kayaknya jadi tertampil lagi gitu dalam ingatan kita ya. Dan sekarang sosok Novia Kulpaking memang sudah memutuskan untuk berhenti dari dunia entertainment begitu dia menikah dengan Cak Nun atau Emma Ainun Najib. Dan kini kita hanya bisa memutar ulang lagi lagu-lagu yang pernah dia populerkan pada zaman itu. Padahal di dunia entertainment waktu itu dia emang wah populer banget ya. Sebagai pemeran Siti Nurbaya dia juga berhasil, kemudian juga single-singlenya juga sangat hits waktu itu. Selain ada Kembali, juga ada Bunga Mawar, ada beberapa single hit lainnya. Dan malam hari ini kita putar-putar ulang lagi beberapa komposisi lagu-lagu yang memang dulu pernah hits ya, di tahun-tahun 80-an, 90-an, di awal 2000-an, itu di dua dekade. Dan tentu selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung, baru saja mengikuti di dua dekade pada hari ini. Saya membuka sebuah artikel yang berbicara tentang generasi Z atau kita sebutnya Gen Z. Konon generasi Z ini ya dilansir di sini, disampaikan di sini sebagai generasi yang paling banyak mengalami masalah pada kesehatan mental dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, kalau kita coba ulas lagi generasi, pembagian generasi berdasarkan tahun kelahiran. Ini kalau pre-boomers atau generasi baby boomers atau silent generation, ini adalah mereka yang disebut silent generation adalah mereka yang terlahir sebelum tahun 1945. Yang silent generation pre-boomers. Sedangkan baby boomers itu adalah generasi yang lahir tahun 1946 sampai 64. Generasi X ini kategori saya ini yang kepala 4 ini ya, kepala 5. Mereka yang lahir di antara tahun 1965 sampai 1980. Lalu generasi milenial itu adalah mereka yang lahir dari 1981 sampai 96. Sedangkan Gen Z ini adalah mereka yang lahir dari tahun 97 sampai dengan 2012. Nah, yang terbaru ini bukan lagi Gen Z sebutannya, tapi generasi Alpha. Generasi Alpha ini mereka yang lahir dari 2012 ya ke atas. Ini disebut generasi Alpha. Nah, berbicara tentang generasi Z atau Gen Z yang lahir tentang antara 96-2012 ini dikenal dengan sebutan Gen Z. Mereka kerap dianggap memiliki mental yang lemah atau mental tempe, sebutannya seperti itu. Data yang pun dari Jakpat pada 2022 lalu menunjukkan bahwa Gen Z memang menjadi generasi yang paling banyak merasa memiliki masalah kesehatan mental dibandingkan generasi X bahkan generasi milenial. Sebanyak 59,1% Gen Z mengalami masalah kesehatan mental. Hal ini juga akibat dari pandemi dan juga melekatnya Gen Z terhadap kesehatan mental. Gen Z hidup di era internet yang begitu banyak sekali informasi. Sebenarnya setiap generasi pasti memiliki masalah mental ya kan, pasti dong. Jadi kalau soal kesehatan mental tuh bukan hanya milik satu generasi aja. Tapi soal masalah dan kekuatan mental seseorang itu ya dari dulu, buktinya dari dulu juga banyak orang yang melakukan bunuh diri ataupun mengalami gangguan kejiwaan atau depresi ya. Itu tidak hanya terjadi sekarang-sekarang ini aja, tapi banyak sekali gitu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Tapi hanya saja ya, ini para ahli mendapati informasi Gen Z atau ini ya justru memiliki lebih banyak begitu masalah-masalah tentang kesehatan mental ya. Bisa jadi ini karena kesadaran mereka juga akan berbagai
istilah ataupun kondisi-kondisi yang begitu gampang tersebarnya di media sosial. Bagaimana, apakah Anda juga memiliki putra-putri yang umur-umurnya juga masuk dalam kategori Gen Z ini? Ya tentu saja saya rasa proses pendampingan, kasih sayang, pelukan yang hangat, ya, bahasa cinta, ini adalah hal yang harus selalu dilakukan, bukan hanya ketika dia masih anak-anak saja, tapi di usia remaja pun para orang tua juga tetap harus menjadi pendamping dan tempat ternyaman sekaligus solusi bagi setiap masalah yang mereka hadapi.

Ada Hello dari Lionel Richie tadi berlalu dari pendengaran Anda semuanya ya. Baik, yang baru saja gabung di 88,1 Belambangan FM, masih lanjut lagi kita di dua dekade dengan teman-teman Indonesia dan juga mancanegara. Nah, tadi disampaikan bahwa generasi itu beda-beda ya penyebutannya. Mulai ada pre baby boomers, tadi juga ada baby boomers, kemudian ada generasi X, kemudian ada generasi milenial, ada Gen Z, ada Alpha. Ini adalah pembagian generasi berdasarkan usia mereka begitu ya. Berdasarkan usia mereka. Jadi kalau misalnya istilah-istilah itu sendiri juga penamaannya seperti misalnya generasi silent atau generasi pre-boomers ya. Jadi istilah ini sebenarnya dipopulerkan dalam sebuah artikel majalah Time waktu itu di tahun 1951 yang menggambarkan bahwa generasi ini adalah mereka yang lahir sebelum 1945. Artinya mereka ini adalah generasi-generasi yang betul-betul menjadi pelaku sejarah atau menjadi saksi sejarah bagi berbagai hal yang terjadi di dunia ini, termasuk diantaranya adalah Perang Dunia Kedua, ya kan? Perang Dunia Kedua. Biasanya sih ya karakteristiknya mereka yang terlahir dengan sebutan pre-baby boomers ini adalah golongan orang yang memang keinginan akan stabilitasnya tinggi, karena generasi ini adalah generasi yang mengalami peristiwa yang bersejarah secara signifikan, termasuk Perang Dunia Kedua ya. Dan inilah yang membuat mereka itu lebih menghargai stabilitas dan keamanan. Selain itu juga memiliki jiwa yang tangguh karena hidup di saat kondisi perekonomian global yang sangat sulit akibat perang. Karakteristik yang kedua, mereka yang disebut silent generation atau generasi pre-baby boomers ini adalah mereka yang menghormati otoritas. Jadi generasi ini juga menjadi dewasa ketika menghormati otoritas. Mereka sangat menghargai itu. Banyak anggota generasi silent baby boomers ini ya membawa nilai ini sepanjang hidup mereka. Dan karakteristik yang lain, orang-orang para baby boomers ini adalah mereka yang sangat loyal sekali gitu ya. Mereka sangat setia sekali. Nah, mereka menjunjung tinggi, setia pada atasan dan mampu bekerja dalam perusahaan sampai bertahun-tahun. Bahkan dulu ada istilahnya sampai masa kerja gitu ya. Saking ya mereka betah lama mengabdi pada sebuah lembaga seperti itu. Itu dari sisi pre baby boomers ya. Jadi nanti mami akan bagi-bagi lagi info-infonya. Lalu bagaimana dengan yang baby boomers? Karakteristiknya seperti apa? Kita akan siapkan buat Anda semuanya. Tentu masih dari 88,1 Belambangan FM.

Kalau yang ini adalah kolaborasi yang luar biasa dari Harvey Maleholo dan Sela Majid. Nama-nama yang pada tahun-tahun itu sangat populer sekali ya. Yang satu dari Malaysia, yang satu dari Indonesia. Tapi banyak juga proyek yang digarap bersama dan menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Seperti yang baru saja berlalu dari pendengaran Anda ya. Anda pernah dapat info bahwa garam dapur itu juga memiliki khasiat juga nih. Ternyata untuk kecantikan kita. Pernah dengar itu? Yang paling gampang tuh kalau lagi capek-capeknya ini kita pulang kerja. Ya, ini kita coba rendam kaki dengan air hangat yang sudah dikasih garam. Nah itu konon kabarnya juga bisa membuat rileks. Dan ini juga bisa membuat kaki jadi lebih halus lagi, terutama yang memang punya problem kaki pecah-pecah, kemudian kasar gitu ya. Direndam dengan air garam, air hangat, apalagi pas pulang kerja, aduh enak banget ya. Tapi sebenarnya garam ini ternyata juga bisa bermanfaat untuk Anda yang ada masalah nih dengan jerawat, ataupun Anda juga ada masalah dengan flek-flek hitam. Nah ada beberapa info yang mungkin juga bisa Anda praktekkan ya. Bisa Anda praktekkan nih. Dengan menggunakan garam campur air tawar, Anda cukup menyediakan setengah sendok saja garam dapur dan satu sendok air tawar. Ketika dicampur-campur-campur merata,

lepean juga boleh. Setelah itu digosok-gosok saja ke kulit sampai merata. 10-15 menit kemudian bersihkan dengan kapas bersih ya, kapas basah. Nah, cukup sesederhana itu aja. Bisa juga garam campur madu, ini paling enak ya, menghilangkan jerawat, dapat juga menghilangkan bintik-bintik hitam, flek, sekaligus memutihkan dan melembabkan wajah. Cukup mencampurkan 1 sendok makan madu dengan setengah sendok garam. Kemudian gosok pada bagian kulit secara merata, didiamkan selama 10-15 menit. Jadi dipakai kayak kita lagi pakai ini ya, apa namanya, masker gitu ya. Lalu dibilas dengan air dingin atau air es. Bisa juga garam ini dicampur dengan lemon ya, tidak berbeda dengan cara-cara yang tadi sudah Anda dengarkan. Cukup menyiapkan setengah sendok makan garam ya, kemudian 1 sendok air perasan lemon, lalu oleskan secara merata, gosok pelan-pelan pada bagian kulit. Ingat jangan terlalu kuat, jangan kuat ya, jangan gosok-gosok gitu ya. Pelan-pelan aja, halus-halus gitu agar tidak menimbulkan luka dan juga iritasi. Bersihkan dengan air hangat dan ulangi lagi dengan air yang biasa. Jadi di kalau yang dengan lemon ini membersihkannya itu dengan air hangat, baru diulang lagi dengan air biasa. Oke. Okay? Jadi ya siapa tahu nih, ini juga bisa memberikan manfaat. Salah satunya adalah membuat jadi lebih culing lagi wajahnya.

dulu single ini juga luar biasa populer juga ya. Ulfi yang menyanyikan, suaranya juga khas sekali, tapi ya sayang banget ya, dia cuman mengeluarkan satu single ini aja. Lepaskanlah dari Ulfi. Sebagian di antara Anda mungkin masih ingat ya ketika lagu ini populer. Dan ini memang mewakili sebagian besar suara hati dari para wanita ketika dia mendapati hal yang tidak menyenangkan atau memiliki pasangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan kemudian bahkan juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, maka perlu untuk tegas pada diri sendiri untuk bisa mengambil sebuah keputusan jika memang tidak bisa bersama dan itu hanya saling menyakitkan satu dengan yang lain, maka tidak ada hal yang salah jika kemudian memutuskan untuk berpisah. Baik,

Ya, rangkaian lagu Indonesia dan mancanegara masih akan terus bersama dengan Anda tentu di dua dekade, dan perjalanan kita masih lumayan panjang. Jadi kita akan hadirkan lagi komposisi-komposisi untuk menemani Anda malam hari ini sambil menikmati istirahat di malam ini.

ya perjalanan kita malam hari ini. Tidak bisa berlama-lama lagi karena jam di studio juga sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Dan itu artinya Mami juga harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda ya. Banyak cerita hari ini, banyak ulasan hari ini. Semoga saja itu juga bisa menambah ya apa pengetahuan gitu ya. Ya walaupun mau tidur sedikit banyak kasih info tipis-tipis biar apa namanya tetap bisa mendapatkan apa ilmu ya. Walaupun tetap dikemas dengan hal yang menyenangkan. Apalagi lagu-lagunya juga ya. Semoga juga cocok gitulah. Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dan kita besok berjumpa lagi tentu di sajian yang sama. 2 dekade dari 88,1 Blambangan FM. Selamat malam, selamat beristirahat.